0: Tunggu, jangan yang lain jangan kah. Panen ini kok le, soinong nabla.
1: Panen ini kok tu soinu. Lam hasilni, gari gurani ferba. Fungsang paymal dia na. Abangyo lelai tunggu kah ta.
0: Tobo, katong togya masungu. Matung, oh matung. Nungle cici lo kah panen poli na kah nabla. Nih darah song panen ini kok.
2: Kah panen poli na kah ma. Iko basi bo poli na kah ma.
3: Tamu no apa, wancung na kering na wancung lai tunggu kah hino. Panen ini kok bah panen ota. Nurang no bang si kani no sa sa wawan chung na kuru no ta wan chung dihin no.
1: Wan chung na kogyo berisha unu ma shengi se ma sa wu.
2: Basui, oh basui, dada song paikan na har gradi. Ii ko basui.
4: Nilam, kaham ne tong bai?
5: Nilam, nil leka paro ka bahai?
2: Bari kaham, ta ma sik le lai tong leka hla.
5: Para dai kung ni payan ba le kata ha.
3: Kushi kan pay pru lama ra go.
5: No no, ek dom first class, gari oka ka sok sa, sok pa kya bak sa. Tam le hin ba basui. Ni ni kacau ni, thani ni ni suri mung. Kaham, tong baca mung kaham kerung masuk pegeta. Nurak lal lal ndoro, batil le dadan kata kena na.
3: Duk teri, nung bai naya kok bai.
0: Himdi, ya kung ya suri mai ruk sari bai geradi.
3: Himdi.
1: Bikas,
4: tamu ba.
1: Nurak tu, kena aikya. Agu di thani na himkya, kok kesan, lang kesan thani na himanta.
4: Hingkai ang mati munai shong hong gara nakhai.
1: Do nin gara di.
4: O ma, o munai shong, norong jota no phai bai gara di.
1: Norong jota da phai bai kya?
3: Yee.
1: Kisha kok kusang lang kusang salai na himapta. Do hingkai asuk bai gara di. Kok khai ahai si, monus ba bie pas khaiman ya gulo, teitam pori bina hi.
4: Abo to bini result ti icha ni thani. Monus, nung le tamu hin ba?
5: Icha to tongo lopor na hin
3: na. Hingka ni lom na bo, norak bai na talang ge college bo ti khulai pori ready. Tamu hin ni lo.
0: Ji, abo da sa sa, yang o samung humung lok le, norak sa yung se ong ga na. Noko tongo nyo pori tong si tu.
3: Samung tang na ni ba gu de wan chuk tong, mo ma ka isha. Tabung ni dina ba lekha para ba si borong munu si hinja go. Nong ni bebang samu humung roba tae pesek le bang. Aba bang sai shung khulai man bala.
1: Do akon, burisha ni kog no soyem si tun. Vikas, monus, norong ni tong tuk chathu no, si ni tong tuk chathu. Tamo hin ba, thinango, norok taku gupuk ba, jaa, phek ka thalai tonggi. Oha man, koto mani, munu si ni tong tuk chathu. Balo basa ni ka thalai mungo si.
4: Aau, norong ni yakung ni hadalai. Teru ayun sih niti nang ni hamare.
5: Baru nama ni kok sekata dah.
0: Himba dikhai, horlang katuka, cale nyanglay tulai mahamu. Ele, kena ikhnya thanglay nyangbayanu.
1: Himba dikhai.